sarama adiku diku diku adiku sarama endi turwa todika kurisi badon ka sen turu basakan amina.